0: sigue escuchando la radio que promueve las culturas de la costa caribe de Nicaragua, Radio Huracán Ciuna, 94.1 FM.
1: Tutni yamni pali uplikinani aywalis manani kumi banira naiwa tutnika yang kupiam kraukan ka kumaikisna manani luhpiam waitna kra bisio saurara diman mebe likor bisio ka ar droga bisio kara diman an man sip baha pain daw karas may munisa mebe luhpia mair kara wait na kumwal brin saura tratar munisa lawi daw kisa lahlasaki yaras mair wala wal baman ar luhpia wait na kara mairin kum saura brisa mair kabui nakra prakisa wait na piyaba ko tratar munisa baran mansin donosma bahadia trabil kawal brisa pa srin kamapo kira yangra bal bisita raimuns manani kumi bani aywalis manani imbait maimunis na bahna ni trabilka brismana ni baniba yang sips na help maimunaya yang sika sikalan miskitu kumsna yang sips na